0: Mang ayo, yang irama rok teh ayo, ya yang.
1: Naon rok teh itu? Ah, tengarti ya mah. Tengarti orang gun, mung ya mah.
0: Ya, atuh ya. Dangdut ya, beli pada yang ngageo.
1: Nah, ya mah, lumayan ya mah. Ah, mung lain ya. Lain.
0: Kudu tuna juga nama ya. Nah, sing, reok nih ya. Mang ayo.
1: Nah, hampir. Mung iya tapi hayang padung dong yang pencak padung dong gimana
0: yang tukang trompet mangga tuh ya lah.